0: 94.8至96.9，
1: 香港电台第二台，
2: 有音乐，
1: 有快乐。
3: 我是佘诗曼，一扇窗突破界限，联系无间。贸易单一窗口提供全新的一站式电子平台，便利业界向政府提交进出口贸易文件及货物资料，全面提升营运效率。贸易单一窗口于2026年5月1日取代道路货物资料系统，用户无需重新登记，无缝过渡。贸易单一窗口，商贸优势，一线联系。
4: 语妙天下西班牙语篇
5: Academia de Lenguajes， 从西班牙语出发，带你认识拉丁美洲文化。
6: 无论你在哪个拉美国家，都啱用的打招呼的方法就是最简单的 Hello。 但是西班牙文呢 H 呢是永远都是不发音的，我们就会读 Hola。
5: 星期日晚8点，香港电台第二台，
4: 邓嘉丽、余思敏
5: 语妙天下。
7: 做人一定要锡自己咯，呢个一定要。有好多人譬如伤害自己啊，或者成日谂人，哎呀，我为你啊，我为佢啊，咩咩，唔好成话为人，要为自己，一定要自己开心，一定要自己健康咗，自己快乐咗，你先可以将你啲嘢俾人噶嘛。
8: Hello， 大家好啊，我系唐丽球，佢系好心情经理人李志刚。
9: 星期日下午2点到4点，香港电台第二台，
10: 我系好心情经理人李志刚。
11: 仙茶，香港电台第二台，逢星期日早上7点到8点 ，Beautiful Sunday。
12: 早晨，早晨，继续翻到嚟 Beautiful Sunday。跟住落嚟咧，有一啲嘅 announcement 咧，麻烦格仙茶帮我哋读出。
13: Waspada ya, sekarang-sekarang ini flu, COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada.Jadi harus menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok paling enggak 20 detik. Kalau merasa enggak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Program vaksinasi flu pemerintah untuk musim 2025-2026 ini sedang ada.Jadi divaksinasi setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima flu, vaksin ini gratis atau dengan subsidi. Dengan aktivitas lokal COVID-19 ini juga sekarang rendah, kelompok yang rentan, yang resiko tinggi, yang tinggal di panti jompo, atau lansia umur 65 ke atas, atau orang umur 50-64,tahun dengan penyakit kronik atau orang dengan kondisi immunocompromising umur 6 bulan ke atas dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detailnya boleh ke websitenya Center for Health Protection di www.chp.gov.hk。
12: 刚提到有关于预防季节性流感、新冠肺炎同埋其他呼吸道疾病嘅一啲资讯，咁如果想了解更多，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。
13: Satu lagi acara yang diberikan kepada Caritas Hong Kong oleh Biro Pendidikan untuk mengadakan aktivitas buat orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese. Jadi acara mendatang ini akan diadakan di Idea Center di Satin pada tanggal 9 Mei 2026 hari Sabtu dari jam 2 sampai 4:15 sore. Topik dari acara ini adalah positive parenting, jadi menjadi orang tua yang positif ya. Dan kami menyambut semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sedang sekolah di TK untuk bergabung. Setiap anak itu unik di caranya masing-masing. Dan positive parenting ini memberikan fokus untuk memberi semangat buat anak-anak buat eksplorasi hobinya dan kemampuan mereka, meningkatkan dan membangun keterampilan dan juga potensinya yang unik, dan menghindari kompetisi yang tidak perlu di antara teman-teman. Acara ini termasuk sharing tentang pentingnya positive parenting dan membangun kekuatan karakter anak-anak. Juga ada aktivitas orang tua dan anak. Anak-anak juga akan punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam show. Semua aktivitas gratis. Untuk detail dan pendaftaran, silakan telepon 25524211 atau lewat hotline WhatsApp di 98623150.
12: 刚提到有关于俾非华语学生嘅家长嘅一个学院啦，佢哋今次咧嘅主题咧就系正面嘅家长，咁个活动咧就系喺5月9日嘅，咁啊如果有兴趣或者想知道更多嘅话咧，可以致电25524211或者 WhatsApp 去到呢个热线98623150。
13: Biro Pendidikan telah memberikan komisi kepada Caritas Hong Kong untuk mengatur aktivitas di bawah Akademi Buat Orang Tua untuk siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese pada hari Sabtu siang di berbagai distrik di Hong Kong. Dan event mendatang akan diadakan di Concordia Lutheran School, North Point, di North Point pada tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu, dari jam 2 sampai jam 4.15 sore. Topik kali ini adalah manajemen stres yang efektif. Jadi cara mengatur stres yang efektif. Kami menyambut semua orang tua dari siswa yang tidak bisa berbahasa Chinese yang sedang sekolah di sekolah menengah untuk bergabung. Remaja mungkin mengalami stres karena berbagai faktor, dan mengenal dan menangani yang penyebab stres ini adalah langkah penting buat orang tua untuk membantu anak-anak remaja dalam mengembangkan strategi penanggulangan yang efektif dan juga biar bisa lebih kebal. Dan juga memastikan kalau lingkungannya itu bisa mendukung dan juga membuat mental dan perkembangan emosi yang sehat. Dan event kali ini termasuk juga acara sharing dan aktivitas tentang pengaturan stres dan juga membangun network yang bisa mendukung. Dan remaja juga punya kesempatan untuk menunjukkan talenta mereka, kemampuan mereka dalam show untuk menunjukkan talenta. Semua aktivitas gratis, dan untuk detail untuk mendaftar silakan telepon 25524211 atau lewat hotline WhatsApp di 98623150。
12: 刚刚提到咧，有关于俾非华语学生嘅家长嘅一个课程嘅学院啦。今次咧嘅主题就系有效压力管理。咁如果大家有兴趣嘅话咧，就可以致电25524211或者 WhatsApp 去到呢一个热线98623150。咁呢一个活动咧就喺5月16日嘅。
13: Peninjauan tahunan tentang gaji minimum resmi telah diterapkan。Dan pekerja yang terlingkupi oleh Undang-Undang Gaji Minimum berhak menerima gaji minimum apapun jenis pekerjaannya. Dari tanggal 1 Mei 2026, gaji minimum resmi dinaikkan menjadi $43.10 per jam. Dan pekerja dengan disabilitas

0: visa pekerjaan pengecualian. Dan untuk detailnya boleh telepon 27 17 17 71。
1: 刚刚提到咧，有关于法定最低工资嘅调整啊，由2026年嘅5月1日起，法定嘅最低工资已经提升到港币嘅43.1每一个钟头。如果大家想了解更多嘅话咧，亦都可以致电27171771噶。
0: Ikuti program pemeriksaan kanker kolorektal yuk. Kanker kolorektal ini salah satu kanker yang paling lazim di Hong Kong.Dan kita akan punya resiko yang lebih rendah kena kanker ini kalau diperiksa secara teratur untuk melihat mendeteksi lebih awal dan juga kalau hidup sehat. Di taraf awal, kanker kolorektal ini tidak ada gejalanya, tapi pemeriksaan bisa membuat mendeteksi lebih awal. Dan program ini memberikan subsidi buat residen Hong Kongumur 50 tahun sampai 75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Ini bisa gratis. Ingat, untuk diperiksa setiap 2 tahun kalau hasil pemeriksaannya adalah negatif. Boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Nah, untuk hidup sehat, kita harus olahraga secara teratur. Makan 2 porsi buah-buahan dan 3 porsi sayur-sayuran setiap hari. Dan juga berat badannya harus dijaga supaya dalam taraf sehat. Dan katakan tidak ke merokok dan alkohol.
1: 刚刚提到有关于大肠癌筛查的一些资讯。如果想了解更多的话，可以上翻 colonscreen.gov.hk 了解更多。
0: Sebagai anggota masyarakat, Anda dihimbau untuk menggunakan hak sipil dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah berumur 18 ke atas pada September 2025 dan adalah permanent resident

0: PIL dengan mendaftar sebagai pemilih. Kalau sudah berumur 18 ke atas pada September 2025 dan adalah permanen residennya Hong Kong yang tinggal di Hong Kong, Anda berhak mendaftar sebagai pemilih. Jadi boleh mengisi pendaftaran pada atau sebelum tanggal 2 Juni atau melalui iamSmart dan menyerahkan aplikasi secara online atau email atau pos atau fax juga diterima. Permohonan formulirnya itu bisa didapat di iamSmart atau di va.gov.hk dan di semua kantor distrik, kantor manajemen dari perumahan publik dan juga di kantor registrasi dan elektoral. Kalau sudah mendaftar dan sekarang ini adalah seorang pemilih, boleh mengecek ya data-data pendaftaran melalui iamSmart atau di va.gov.hk. Boleh juga mengupdate alamat tempat tinggal atau informasi diri melalui iamSmart juga. Untuk detailnya silakan ke website va.gov.hk atau telepon ke kantor registrasi dan elektoral hotline-nya di 2891 1001. Boleh juga pergi ke pusat layanan untuk dukungan lokal. Jadi sekarang boleh bertindak dan bisa menjadi pemilih di masyarakat.
1: 剛才提到呢有關於呼籲選民登記的。咁如果想了解更多嘅話呢，可以上返網站 vr.gov.hk。